0: mobile bay na ngui thanga office lo ko phan thangdi whatsapp shu ni sd adar phan khane thangdi ta a office ar phan ta homni na tangi jani mane phone na bisir bag nai na ni se sapan ta te ngo nai na ni ati loi ngui thanga
1: au
0: ge angkha omo haiwan chu bu ta dara ani mobile omo haiyang jak ta yang ke na kar di Okra robota, Naimani robonium, can I try robo? Hanan in Angabuta and can get
1: out
0: of Nakis Rairobo. I can a night uncare that Annie's ride of Nogoton Pura. When I canoe, Ungo man, a timetable caip for Nogotan's ride of
1: Nog.
0: Eh, double for an any time mobile to the Tatangi. Nishakan get Tangra get to Tabuk to Amo High. Ungi tongo do, ge ani pisa uta, bini bini sarai bahay na, ani kuluta bo tabuk doctor line pori woi paika, ge tabuk bo college niing ko pori tongo, ge ani piko ta ano shikiri uta, hey ungo sarai ronga mobile phone mane time table kahit phone di, na asu phone gya bo tang di siyang na ishe incha uto, ge, ekpoke kaham ekpoke hami, abono nasong ya pangnisim no kaham kita lang bay di sini sarai ronga. Jamus hauta, punuk di, punuk ya batang di, apa no? Asal obat kita punuk di. Amo hengang ke mobile nanya nanya angke, buma amar rog ni thani nanti dongza guta.
1: Aau.
0: Anisrai rog. Tabuk suk jora angke, cara ane kaisa tero bos orangka, kaisa dos bos orangka. Ang mana jadi semua oi mobile ta nai di, mobile ta tang di, ngaburuk ta batang ya time bo. Anti ing thang guta, angke.
1: No.
0: Allah tota muna hyper nakisa. Matai rok nu suri te anu surai na hai tang bai di hini.
1: Nai.
0: Ge toto no sun. Hai ke talang lai anu sun surai rok na hai di bada ra.
1: Au.
0: Ham bai da ra doa sun nu suri ne punya surai rok.
1: Ham bai, ham bai. Actually, sing smartphone. Tawuk ni ojara o. Abu 100% jotu ni bagin nanggu. Nangya, mani kogia. Hai pano. Sang abu misuse klayu ne kaham. Jarau use kelak kecil bagi jatuh ni bagi ni cawu. Ang tahu tu kau duduk siapa malah kerja tahun ni bagi hangke jarak kiri. Nainya kena kaisha. Baca kau duduk awal nulang. Hai ni kerang payah ni hanya nampak kau salai pinai. Pungkaham.
2: Pungkaham, dara.
1: Kita part pas saja di. Awal nulu tang hai ni kerang
2: panah. Jadi ni masih dara. Tahu kita ni FM tahu cereng awal sini awal channel orang payli anjara.
1: Oh, itu tang nayan, do, hamba jo.
2: Awan bagi ngokong, kenali kita kasih puno.
1: Do.
2: Biang channel kita, FM go.
1: Do.
2: Hamba jara. Awan kita ngok, hamba jarang saya nyai do jara. Hamba.
1: Awan saya nyai, angkini kok saya cuma ni salkamani pandau, nung bayi, jini, saya efek smartphone tes cara orang seng smartphone ni bayi kah hasilat tu ni mana apun itu ikut dok, jini cara dok sih ya. Okra sagra seru se awo belai kena efektif ngi thang mani chung nugui tong tabuk de ojarao angke tabuk hai ni khurang pandani ya gulo angani kili pepine jang bai kok sana bagai

0: Ani kawan kita waktu bukan, nang kena cenguk jantung punya kau borak pandah, sarat apa anda mereka hard so, angkut kau perasan nang baik ini. Tapi cakap tu nai ni pika, smartphone ni efek, side efek. Hei keba, sini cerai orang bahagia smartphone ni hasil tu ni mana cengah awal nanti kau cakap dong lai mani. Tapi cakap tu nai ni kena. Ah, phone kaham?
1: Phone kaham sah.
0: Ah, phone kaham.
1: Ambil yang awam cakap
0: tu. Dah sari.
1: Tapi ni smartphone
0: tu je salah. Eh, abu ni ham ya, dekaham cerai orang kisah hasil tu ni salah mani kau.

0: Αγαλήνη. Θα πω το ότι ματχούν, θα βγουν ομολό. Μπορούν να ήταν οι πελακοί να αποπιάμαστον ήταν κάτι.
1: I'm going to go to the house.
0: Ngobanyo rilai chong mangkha nahlai chong mangkha tai tesa vacation sinani bo tesa tiano sinani bo abno bisin tresin kiwi mano
1: au
0: kai ya basini je nang suk mani jorano abo sun kebana nang ka
1: au
0: tesa nang suk mani ta nang ngi arono to sun aro abno use kai chong ya Aku ering-ering kaitan itu. Baksa-baksa borong nunggu. Zora hanya mual dia imang nol. Hanya zora lain itu. Ufro zora tangi bayar buku kasih jalan dia. Kay, ku pernah lupa apa hanya. Oh smartphone ni bising tu jara pori woi. Bini je kamu kamu pernah lupa kay. Abu ni bising tu nyaw borok siu ya woi. Exam te exam loko. Wang mat hanya nol borok sukses buka.
1: Oh, oh.
0: Baksa borok kelugi jongguk. Arwono abo bawa ni abo tak kuno saya malian ni ni life ni cikur abo tak kuno kerja. Aiy abo makolno mamang sini tu abo tapna abo arwono mamang kelugi pura sambil kebaik jongguk kampi kerja. Abo tak saya malian. Abo mukai life abo destroy buka gotang kabu kai. Abang nusung jessuk mansa gorote bobosa bobosa ya one suwi ini samungko penangi mana nanti caje abang nusuk lagi kahap.
1: Oh.
0: Kita buk sung iko agir okejo nuklaya okulaya. Kita buk haksalo tongo yo baksa sebukanya rukano. Kita buk tong nuklaya okulanya bidu calling kelaya okulaya naya tonga lagi.
1: Oh oh.
0: Agir okejo tuitun kok tun dong okulaya bufru panyo bufru tamungka abang sami ya. Aike ba. Apa buat telefon dok? Bayi sini tu kok kurang kelai, kurang kenawi matung. Tahu tu nunggu itu malai kya, macam tak tamu sangka apa buat tu naik malai kya. Kayak apa tu nyaw? Ini dia nang cukman hamung kau sengap nuk nang kek kaham. Ereng hamung dong tu ni arwor nang jualan tu dia dekah. Kayak apa buat kayak saya utang kelai kya. Hamun dia cukman tu jual tu sengap nuk. Sini sama kami bagi one shot terkali. Baksa-baksa teriuk tunggu. Pori akari buat apa mang naik tunggu. Kau jarak pori naik tunggu. Kau bini je nang suka ni no buat naik tunggu tunggu. Aku tamu ani nang. Aku answer mai yang tunggu. Bahaya pun tu. Abang aku bokariu naik ni. Bini pori intani aku buat apa sama aku nang. Ia am teriuk lainnya tu. Aku mobile tunggu. Jadi smartphone tu sama aku maaf nang naja. Aku tu ereng-ereng abang naik tutu tu ibu naja. Macam tu ibu naja. Anyo asuk tongkur bor naiknya, abor ok belai kini tanya. Sini makol lo boleh setongan angkle. Tengah abor makol pilih jauh. Tumno ni ni, 10 second lo semua siapa makol pilihnya nak. Makol pilih jauh tongkang kena sini pun pun roko. Sini yo brand roko bayi. Anak kacau perasa tap kay ni tangga abor to kambing tombla. Jadi ni pono tengkang tu. Abu pun pro na cuman tong bela. Tengah tu mokol pilih jauh tong kan? Kaya, ini mokol ni baik, ini brand abu to kerengza bela. Bela caya orang kelayat kerja bok pro mihmi kelayapun thana ni jangan tong. Oh, ko mokol pilih jauh tong kerja. Kerengza thani bahasa na cik tong mana ija? Neng hati pun orang kah mana sudi ni suri aro mang na cik tong mokol pilih jauh. Kaya abo asyik siapa makhluk puno makhluk ramai kelai tangmanu. Kaya abang aku ceng makhluk pilih gay. Kerusi thani aku mang nasi jauh ya yang uyang nasi nau. Kau mobile lo buat tu nyo ceng de nasi kau tunggu ni abo sini belenos belenikno peser kelai. Abang aku ceng jorau jorau tu ceng sini ni bagi nunggu ni bagi abo nanya ni nangko. Tuh tabun aku malu ba. Sini. Saya bos kamu kahamni bagus.

0: Fai deixar botar umas horas na Helena. Hello?
1: Hello?
0: Di por caja? Hello? Acha, korang kaham ka dekhna ani?
1: Khana wo din na pas kar mane ang.
0: Aao. Inke tini ni. Mane
1: bar khanya yo, khana maga jele khana chongo.
0: Acha. Inke neng khana grass jeda tini pui la ba inke hai no hai lam so kono no ha finish har lo kono ba hai kena korang ki tong ni chin nukhung ko do hambai. Tini to ro sab ni program bu ya no nyang koi khang kang khana ri pan mang khamo to mu koi mung ni panda hangke tini koi mung ni panda ya ba first ko tini first time call khai pan ang tabung next ro sab mung ni bagai black khai di mana hello
2: hello
0: andi bor kaham
2: andi bor kaham dai
0: aw
2: khana tok mani kan dok ayon na khana mu tok mani
0: tabuk to request ni panda ya bla tini amoi to manu panda se kok salai to mani to ham
2: o ko ni aw pa ko na
0: e ham bai khana to tok
2: lagai ralai mani
0: e khana to tok khorang panda phai nai hai pano aro to kok tok ne shep tong lakla ham bai to hello hello hello ngi chen kok do bu kha go thang li ha jora kari kha ba ngi fai di a ba la khena kha ta tok tang sar chap mu ka sa album ni ngi khana la ya no or chap mu pal bak sha ke ngi or ye ro chap mu ni ya go lo kha kha yo di ni mu tu ban pa na na sang kholop la ya na ngi fai di ha jora sha ba tong last color ke sa sa ba nai ne ke na hello
1: hello
0: e di bor ka ham
1: di bor ka ham
0: a bor ni sha ri
1: I am not sure. Nana kata kalau macam rana kalau jalan aku tu, rana pun kata nak musa ya, suja, kusaja, ni rana pun kata kau bayar pun no, mana ni nama ni bu ni apa? Jeng rana nato wana wako mawan tu ni
0: lah.
1: Aku ni jeng rang kusha jeng dia ni jana nana sekarang lundong nana sekarang jeng sekarang wang tu nasi nang kalau tak. And it's not a good in gang play. I'm good in gang play, man. And the battle nine elements to me at all. No good on with the Zotano. Loon the mayor on the loon the night of my younger gomor Zak on him. And Kalai Maro for Loon the mayor Kamanta, nothing of the jacket of Maro. No, I will hujja with your ghetto. I will be bang in the document in your money. Biar hujaga yang naik hari yang naik
0: bah,
1: yang hujaga harga sinter sebiasa kalanya, ada
0: bah.
1: Apun jeng nana sekarang jeng nana wangsung nango, jeng kebang mano nanya jeng hatta mano nanya jeng naya ta, jeng wangsung nanya. Terang khusus orang nama bod, nama jaga, nang suka yoglia, ane bersakanya ni, ane bersa pansori hanyangka, ane lebih sang pansori hanyangka. Ani mak bapa pun suli ya hanya, kerana nak apa ke mana apa?
0: Mana awak? Apa ni mana?
1: Kerana kita ni sahut a. Tengku yang ni mana mana ya boleh tak? Tengku tu tu nyawa ni hai orang orang sar mana ke?
0: Abu caya tak?
1: Abu seorang orang tu seorang macam, nak orang tu kasih abu orang tu sesuatu walau nunggu tunggu, untuk orang kiri boleh walau nunggu. Abu nanti ujung cemas tunggu ni ke? Lagi kena nanti. Wang Chung na nang ai, tapi rena bu nang nang bagai Wang Chung na mana.
0: Jeng
1: tol baksa ni nyama bu baksa rang nak ceria, cile palang bu. Abu bu jatuh na jeng na waru kan matong lagi. Dia nak cile tong lagi meja.
0: Tong lagi meja, abu nak soi kau ni, dia nak cile tong lagi meja.
1: Dia nak cile matong lagi. Abu abu nak ham kau jeng soli lagi tong lagi.